Sudam sada yogi japtam namo sarva vyapi gunatita deva prabhu deepa tejo sada charana seva vigana